0: Adik. Mujtama program atau semangat itu, saya antara nasib orang pada dengan kita nikah. Selangkah mungkin, raja, algun mungkin ber dunia ke kami tak kami harum dunia. Orang bodoh guli lama hidup dengan dunia ke kangkul tak algun mungkin kami abad dua sedih hembus pindah ni datuk kurang dunia ke kami tan kangkul tak algun mungkin na mihun naib abad dalve. Ada algun mungkin raja hembus mihmanu ke kau tu ke mihfatur orang marak kita tak ke baziar kurang ber kami tak kau selangkah mungkin na kita dewas sekebunyi ma orang bodoh mihun ke bahairan bet mih orang riti kau mungkin orang hidup sehe kau mungkin kami kau tu sifat kurang mih mih fasih kama miriti ka abada bes de mihette ni algon menge gulun ta bada hevege ebbaman ta kama ebbay van ta kama rit akhlaqa ihtiram ei algon me mikant ta ka mi buli no ta hanga kurum sabon ti ma mi basar kureto no ta buli no ta hanga kurum ki ko bat algon wa ka dakalon ti mi has algon hama mi wa mi forum hama hulwa alana pritama mi buli kurum no ta hanga kurum mi buni masuko bato fayas mi ge manek
1: Arunah hewan ini, budi kurumaki nuwata hanga kurumaki, akhir mihunna dimak kurumaki itu, nuni mihunna frasar kurumaki itu, benukong mulai bas nuni, egota benukura body language. Deng insana frutama hauga kurib hisabum oti budi kurum fesifa, em frutama Allah Subhanahu Wa Taala insana hauga kuribum pahu, ilahu darbaru Allah amur kurabani. Adam ke fana, emen saji tu kurang. Deng Malaysia ke beka dong huria beka dong ifara saji tu kurang beka makuk etanoga. Hama ibeka dong itereka, evo tu huri iblis, ena saji deh nukuri. Deng Allah suwal kurang be, kali kibe saji tu nukuri bunima. Ena itan nawani Allah timang hiddevi alifanunne, ikamakuk. Adam ke fana hiddevi. Kiladunne nuni belinne nuni machine embema kiladun eha dangichakun haddawa porichaka timan sajide nukuran embema yoti hanga kurum pesipa yoti buli kurum pesip ngeto ting hisabu allah ga huriha niyotaka ya rahmatakum iblis allah be irkuribbi den miedu arun men insanun ge terega mi warbuda buli kurum mi gulifa mi onnani ngeto buli kurum warbuda gulifa mi onnani